0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung pagi ini ya. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Sahabat budaya, Kementerian Lingkungan Hidup LH tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Di mana Menteri Lingkungan Hidup LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal ini, aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar di Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular ya, di mana air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah di luar negeri sudah banyak dikembangkan, namun di Indonesia belum ya. Di dalam mengandung soal pengawasan dan sanksi. Dan sahabat budaya, penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali ya. Semua ilmuwan menyatakan hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan air tanah yang diakibatkan penyedotan ini terjadi cepat sekali ya. Oleh karena itu, siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan ataupun lembaga, maka berkewajiban untuk bertanam air. Penurunan permukaan tanah adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi. Salah satu penyebab adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Sahabat budaya, penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara Pulau Jawa ya. Jakarta Utara turun hingga 3,9 cm per tahun. Bahkan sejak tahun 1974, penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter ya. Wilayah lain yang mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang, dan Demak ya. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan target memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan, mempersiapkan masa depan sekaligus mencapai keuntungan finansial.
1: Investasi dilakukan dengan mengalokasikan dana pada berbagai instrumen investasi, diantaranya peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain-lain.
0: Dalam berinvestasi, masyarakat pun harus berhati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus dalam investasi bodong. Jangan percaya jika ada iming keuntungan yang besar.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Yohasi Wanopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: raha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Hei, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hei, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Hei, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua kalau ada yang meninggal, ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi ya?
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi
1: bagi ya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari.
2: Ya, 9 hari. Dina 9 hari.
1: Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas. Itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi nama malen maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia sini aja dine malai iang nahan supne. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda, terus babat talona kau tahalil dia. Nah, ini dia tu kita lihat ya, memiliki tahalil dia. Malah luam normal lapi tahalil dia, luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi nak maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asole tutne tutin sistema ya pumis lai lide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina pogo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open itu.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumam tetes sih. Almarhumam tetes ini pada saat itu dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencenderal malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa dari tanah noda untuk bantu sih, karena mungkin tidak penuh lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo dua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dinas 9 hari saja. Itu masyarakat punya utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu tak ada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

0: Ternate. Budaya Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Orang kembali baku dapa lagi di Kiraha siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan kawal sahabat budaya di Kiraha siang dan Kiraha sore ya, hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Menggantikan rekan Tasnim yang sok awal sahabat budaya di Kiraha pagi, tentunya sahabat budaya rangkaian program torang hadirkan hingga pukul 18, dan saat ini torang hadirkan Maso Siang hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pe habar laha-laha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, dan untuk Maso Siang ragam informasi saya hadirkan. Saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin berpartisipasi, yang ingin gabung berbagi cerita maupun informasi siang ini, bisa gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821 9526665. WhatsAppnya di 0853 9853 3951.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha Tolulu dari Dadekom dan baru saja dihadirkan Sahabat Budaya. Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 12.19 Sahabat Budaya. Sekali lagi ya buat Ngondi yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita, boleh gabung lewat telepon maupun WhatsApp, ataupun bisa juga Sahabat Budaya gabung lewat live chat RRI Digital. Terang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah kota Ternate ya, kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12.32 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.32 waktu Indonesia Timur.

0: Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Kiraha.

Prom Paternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.32. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kirah. Terang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslimin dan juga umat muslimat khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumpa Ternate Suara Budaya Kirah masih di Maso Siang sama Budaya. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 12.55 ya. Untuk durasinya masih cukup lama ya, kurang lebih 2 jam ke depan lagi nih sahabat. Jadi masih bisa ngoni bagabung yang ingin berbagi informasi maupun cerita, boleh ya gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Saya juga nantinya bakal hadirkan informasi untuk ngoni siang ini sahabat. Dan tolong akan lanjutkan masosnya di sesi berikut ya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Torang di Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya Yayasan Nasri Abu Bakar, NASAB menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk mendukung pembangunan lantai 2 Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Pembangunan lantai 2 masjid tersebut dilakukan untuk menunjang aktivitas ibadah sekaligus pendidikan keagamaan masyarakat. Masjid Ar-Rahman selama ini menjadi pusat pembelajaran Al-Quran bagi 120 santri dengan dukungan 5 tenaga pengajar. Imam Masjid Ar-Rahman Ustaz Alam Abu Bakar menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap pembangunan lantai 2 dapat segera rampung dan dimanfaatkan tahun ini. Sementara itu, pendiri Yayasan NASAB Nasri Abu Bakar berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga para santri memperoleh fasilitas belajar yang lebih baik. Menurutnya, pembangunan masjid bukan sekedar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga membangun peradaban dan masa depan generasi muda. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Jemaah yang wafat diketahui bernama Edi Sundayana, warga desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Almarhum tergabung dalam kloter 13 Embarkasi Makassar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kepulauan Sula Mansuh Mudo mengatakan almarhum meninggal dunia pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 18.50 waktu Arab Saudi. Ia juga mengatakan hingga saat ini penyebab pasti meninggalnya almarhum belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pihak medis. Namun berdasarkan informasi yang diterima, almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit asma. Sementara almarhum akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku bagi jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan Sahabat Budaya dari Halmahera Barat, lewat suara emas dari Ali Umamid serta All Artist dengan judul Halbar Yang Indah gitu ya. Memang benar sekali ya Sahabat Budaya, kalau berbicara halbar itu tara lepas dari keindahan wisata alamnya gitu ya. Wisata budaya, sejarah maupun tradisinya, semuanya paket komplit dah ya sahabat. Nanya, jadi kalau sudah menjadi jagoannya, ya sudah menjadi jagoannya destinasi wisata alam, karena Halmahera Barat ini dikenal dengan keindahan pantainya gitu ya, yang memang terkenal dengan wisata bahari, lalu juga destinasi utamanya yang memang meliputi pantai berpasir putih gitu ya, resort terapung dengan pemandangan bawah laut yang jernih, dan juga kawasan bersejarah yang sering menjadi pusat festival besar gitu sahabat budaya, seperti Tanjung Rapapelangi, ini wisata bahari dan pantainya ya. Lalu juga ada pantai Idam Dehe, Teluk Jailolo apalagi gitu ya. Lalu di sana juga terdapat desa wisata ya, seperti Desa Wisata Naga Ibu, salah satu dari 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI, yang menawarkan pesona alam khas pesisir. Lalu juga ada Desa Wisata Bobane Hena yang memang terkenal dengan pemandangan pantainya yang tenang dan cocok ya untuk melepas penat sahabat budaya. Jadi akses untuk menuju sebagian besar destinasi di Halmahera Barat tersebut umumnya dapat ditempuh dengan perjalanan darat maupun laut dari pusat ibu kota kabupaten di Jailolo, atau menggunakan speedboat dari kota Ternate. Mantap ya sahabat budaya. Jadi kalau berlibur ataupun juga berwisata di akhir pekan, Halmahera Barat ini bisa menjadi pilihan untuk ngoni kunjungi bersama keluarga sahabat budaya. Ya, saya mengundang ngoni yang ingin berbagi informasi maupun cerita, barangkali ada yang mau rekomendasi kuliner, oleh-oleh maupun juga wisata di Dorang P daerah, bisa ya sahabat budaya, silakan bisa promosi, bisa berbagi melalui telepon di 3126518, juga di 0821952666695, WA me boleh di 0853985339 51.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sahabat budaya, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajankan mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Bendera dan jersey tim nasional Brazil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu ya sahabat budaya. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi sahabat budaya, mulai dari gantung kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000, dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000. Rupiah ya, tergantung jenis bahan sahabat budaya. Salah satu pedagang, Ibu Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya ya. Menurut beliau, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli, terutama penggemar Brazil dan Argentina. Beliau juga menyampaikan bahwa pendapatan pedagang cukup menjanjikan ya selama musim Piala Dunia. Dalam kondisi sepi, omset penjualan bisa mencapai Rp500.000 per hari, sementara saat ramai pembeli, pendapatan dapat menembus Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 sehari. Tentunya sahabat budaya, momentum Piala Dunia 2026 menjadi peluang bagi pedagang musiman ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Vivin, lagu daerah Riau, sahabat budaya. Sahabat, kalau berbicara Riau, tepatnya di kota Pekanbaru ini tentunya menyimpan banyak kuliner juga gitu ya, atau makanan yang sangat enak gitu. Dan pastinya seperti yang orang ketahui, makanan atau kuliner khas Riau itu sangat dipengaruhi oleh tradisi Melayu gitu ya. Tentunya menyajikan cita rasa kaya rempah, gurih dan asam pedas. Ikon kuliner utamanya meliputi gulai ikan patin, asam pedas ikan baung, mie sagu yang kenyal, dan bolu kemojo sebagai oleh-oleh manis, sahabat budaya. Jadi bagi Ngoni yang ingin berburu kuliner ini langsung di daerah asalnya, sahabat budaya bisa menemukan banyak restoran dan pusat oleh-oleh otentik yang tersebar di kota Pekanbaru. Iya, sahabat budaya. Untuk Ngoni yang ingin gabung, berbagi cerita, berbagi informasi, boleh ya lewat telepon maupun WhatsApp. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.54. Torang lanjutkan kembali program Maso Siang di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya kiraha.

Sahabat Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi melakukan user assessment test UAT serta penandatanganan fakta integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Aula SMK Negeri 2 Ternate, Selasa 2 Juni 2026. SPMB dirancang untuk mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang transparan, objektif, dan bebas intervensi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarwin Sehe menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru tahun ini tidak boleh diwarnai praktik titip-menitip maupun nepotisme yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan. Menurutnya, aplikasi SPMB yang telah dikembangkan merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi layanan pendidikan, namun keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Ia menambahkan pembagian kuota penerimaan melalui jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sulah, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Jemaah yang wafat diketahui bernama Edi Sundayana, warga desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Almarhum tergabung dalam kloter 13 Embarkasi Makassar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kepulauan Sula Mansuh Mudo mengatakan almarhum meninggal dunia pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 18.50 waktu Arab Saudi. Ia mengatakan hingga saat ini penyebab pasti meninggalnya almarhum belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pihak medis. Namun berdasarkan informasi yang diterima, almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit asma. Sementara almarhum akan dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku bagi jemaah haji yang meninggal dunia di tanah suci. Selain itu, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Mansuh menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kaiowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Ngapain Repo dari Toton Karibo featuring Wiz Bakker dan Freshly Nicky Julu, sahabat. Baik, derita lagu-lagu enak masih menghiasi ngoni peruang dengar siang ini, sahabat budaya. Tentunya torang masih dalam program Maso Siang. Selamat bergabung buat ngoni yang baru bergabung di program Maso Siang. Saya mengundang ngoni yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Boleh juga lewat WhatsApp di 0853983951. Ya, sahabat budaya, tentunya orang juga informasikan buat ngoni yang masih terus setia badengar Proam Paternate ya. Jangan lewatkan program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan bersama RRI Ternate dan RRI Jakarta untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tema yang bakal dibahas yaitu menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan narasumber Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Dan hostnya yaitu saya, juga ada Mponova Kalista dari Pro Ampa RRI Jakarta. Ngoni bisa menyimak atau bisa ikuti melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang mau titip pertanyaan ataupun sharing-sharing, boleh ya, bisa gabung ataupun bisa ikutan melalui WhatsApp atau bisa juga ngoni gabung lewat telepon.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Wendo wendo kupangi pikayore polo mi pidinya lionya ode magaya magonu mawoku tumpunya baleku maramu asik. Kalau siang menjelang sore begini enak ya dengar lagu-lagu begini sahabat budaya. Magonu mawoku dari Moinandes merupakan lagu daerah dari Poso, Sulawesi Tengah. Ada yang suka lagunya? Kalau suka sama saya juga suka, kalaupun liriknya saya tara mengerti tapi suka-suka aja gitu. Ya sahabat budaya, kalau berbicara Poso, tentunya di Poso ini menyimpan oleh-oleh khas yang sangat beragam loh sahabat. Mulai dari kerajinan tangan unik seperti anyaman kalide hingga kuliner lezat bercita rasa lokal seperti kopi kedelai saojo dan olahan bumbu moapu sahabat budaya. Nah tentunya sahabat Nguni bisa cek, bisa lihat juga ya di HP list ataupun daftar lengkap toko souvenir di media sosial gitu kan, atau bisa juga lewat situs resmi pemerintah Kabupaten Poso untuk panduan lokasi belanja yang Ngoni inginkan sahabat budaya. Yang pasti saya kasih tahu dia petampa yang mungkin bisa memudahkan Ngoni mencari oleh-oleh ketika berada di Poso atau yang mau berlibur ke Poso gitu ya, untuk membeli berbagai souvenir dan oleh-oleh. Jadi sahabat budaya bisa mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan dan toko lokal di sekitar wilayah Poso. Nah jadi bisa ke Poso City Mall, ini terletaknya di Jalan Pulau Sabang, pusat berbelanja utama untuk berbagai kebutuhan dan souvenir. Lalu juga ada Carola Cake Bakery and Shop, jadi toko populer yang menyediakan kue dan penganan khas. Lalu juga di kawasan Tentena, sahabat budaya bisa mengunjungi area Dodoha Mosnituwu di Kecamatan Pamona Puselembah untuk mendapatkan produk kopi kedelai dan kerajinan lokal tentunya.

ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.59. Torang sudah akhir program Masuk Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Selanjutnya torang bakal hadirkan program Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan yang disiarkan dari seluruh Indonesia. Terima kasih, syukur dofu dofu buat ngoni yang so bagabung. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai torang baku diapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, subajau.

Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Saprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pama 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta,
1: selamat mengikuti.
0: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: perdagangan selama 2020 hingga 2024. Berdasarkan data
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Ramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya?
3: Iya, sudah sore di Ternate, Po Nova.
2: Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore.
3: Iya,
2: halo. Bang Ahmad, Bang Ramalan.
3: Iya, halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
3: Iya, halo.
2: Bang Ramalan.
3: Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
3: Iya, halo.
2: Bang Ramalan.
3: Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
3: Selamat sore.
2: Ya, suaranya balik lagi.
3: Halo.
2: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya ya, dibalikin lagi kayak suaranya.
3: Ya, baik.
2: Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba dicoba dulu Bang Ahmad.
3: Iya. Baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Po Nova. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
2: Sudah. Suara saya sudah terjelas.
3: Jelas di sini. Jelas
2: Po Nova. Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya, siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
3: Siap. Baik pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan lewat media sosial ya maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perompat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, selamat sore untuk para pendengar
3: seluruh Nusantara tentunya.
5: Seluruh Nusantara ya.
3: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
5: Bang Herman saja.
3: Oh, begitu. Siap.
5: Soalnya kalau Pak ini agak terlalu formal.
3: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau Abang saja ya.
5: Abang.
3: Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
5: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
5: ya.
3: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
5: Ya.
3: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
5: Iya.
3: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
5: Ya.
3: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Te Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
5: Oke, makasih banyak Bang
3: Ahmad atau Bang, disapa Ato, ya.
5: Bang Ato,
3: ya. Ya.
5: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
3: Sejarah, ya.
5: Memang saya bukan orang sejarah.
3: Iya.
5: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan

0: perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam empat pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada empat kerajaan yang tiga mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan, Anthony Reid, itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat

0: wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor ya, ekspor, impor, ekspor. Itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang, dari pedagang Muslim ya, dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat apa ya, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri saat itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas
1: juga,
0: ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, iya, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Oke. Okay.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
1: sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
0: dan memang Bacan
1: Eropa,
0: itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makiang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru iya. Pribuminya nih ya.
0: Nah, tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
1: Ya,
0: itu yang dahsyatnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya, pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Po Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya.
1: Baik.
2: Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
1: 0821952666, juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Nova.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Ragam tradisi dan
1: suara budaya Nusantara.
0: Serta budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato.
3: Ya, Pak Nova.
2: Halo.
3: Ya. Iya, Pak Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
2: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
3: Oh iya, orangnya belum nongol.
2: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
3: Baik, oke, sudah ya, sudah.
2: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
3: 0921312658 deng juga di 08219526665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh di 08539853391.
2: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
3: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, assalamualaikum. Iya.
4: Selamat datang di kota Ternate.
3: Oke.
4: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
3: Siyo, wes. Iya, Cigu.
4: Selamat Ramlan.
3: Iya, alhamdulillah sehat Cigu Ria.
4: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
2: Bukan Ponana, Bu Cigu.
3: Ponova. Sama Ponova. Ada Nova. Gimana sih Cigu?
2: Iya, silakan Cigu. Ya.
3: Langsung ke narasumber Cigu ya.
4: Ya. Ini sambil nyanyi lagu selamat datang pada kesempatannya di Jakarta. Seberang sana dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
3: Ya,
4: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
3: Abang Herman Usman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
3: Kakak juga boleh. Oh, abang ya, juga ya, boleh, juga kok ya, juga boleh ya.
4: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini nggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Eh, ada lagunya, ada lagu yang Maluku kira hahaha itu masih ada bacanya. Saya nggak.
3: Nah, ya Cego silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
4: Ini Kakak Usman ya?
3: Iya, Abang Herman, iya.
4: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova sebelahnya. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, kata nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak, apa namanya Kak Usman ya?
3: Iya.
4: Saya sudah paham kerja ini.
3: Iya, baik. Cego, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
4: Ya pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Beri pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
3: Ya silakan Cigu ya.
4: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Pantunnya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan.
3: Cakep.
4: Ingat jarak lama yang supigi, batu cengke dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunnya.
3: Cakep. Terima kasih banyak. Oke, syukur dofu-dofu.
4: Syukur
2: dofu-dofu,
4: syukur loci.
2: Yo.
5: Bye. Syukur loci. Iya.
2: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya.
3: Iya.
2: Kita coba ke Kenapa? Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Kalideres, Pak Nova.
2: Dari Kalideres ada iya. Abah. Abah Amsal.
6: Bang Haji Amsal.
2: Iya.
6: Iya.
2: Iya. Pak Haji Amsal.
6: Assalamualaikum, Pak siapa di
3: Abang Herman. Te?
2: Waalaikumsalam. Ada Bang Herman sama
6: Bang Herman.
2: Ya, sama Bang Ato.
6: Saya juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
3: Ya, amin.
6: Iya.
3: Ya.
6: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
2: Ya.
6: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
5: Iya, satu pulau.
6: Beda pulau. Oh, satu pulau.
5: Iya.
6: Oh, berarti luas
5: tapi Maluku beda ya, dengan bacaan
6: Herman ya.
5: Iya.
6: Oh, beda
5: ya,
6: pulau.
5: Beda pulau dengan bacaan.
3: Ternate pulau sendiri, bacaan sendiri, ya. Tapi masih dalam wilayah itu. Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
6: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
5: Iya.
6: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacaan itu dari situ.
5: Iya. Betul, dari Kampung Palamea.
6: Oh, iya iya. Oh iya iya iya iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
5: Iya, betul.
6: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
5: Iya iya iya.
2: Baik.
6: Ya, itu aja sih pertanyaan saya.
5: Oke oke.
6: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
5: Terima kasih banyak.
6: Ya. Nova juga ya.
2: Ya Pak Haji.
6: Semoga sehat selalu tentunya ya.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab okay. Dua pertanyaan.
3: Dari tadi, Ciguria tadi sebelumnya.
5: Dari
3: mengenai dengan Mbak eksistensi daripada Kesultanan Bacan
5: iya,
3: sendiri.
5: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024. Saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
2: Haji
5: Pak Haji, ya? Haji tadi tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming sekarang ini yang ada di Palamea itu, itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya, model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
3: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan yeah, juga Pak Haji ya, Ponova ya.
2: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
3: Dari Jakarta, yeah. Abang Herman.
2: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
3: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp. Ya. Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
2: Ya. Oke, baik.
5: Makasih, siapa namanya?
3: Abang Herman.
5: Bukan, yang tadi.
2: Bang Orik.
3: Yang, Bang Orik, mohon
5: maaf. Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah. Jadi
3: kalau ya, dari urutannya Bacan ke
5: Tidore yang paling tua.
3: Tidore yang paling tua, Ternate.
5: Ternate, Bacan, Jailolo.
3: Jailolo ya.
5: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip,
3: yeah,
5: terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
3: kekuasaan
5: gitu.
3: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya.
5: Ya.
3: Memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
5: Nah itu.
3: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah gitu. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari Ternate.
2: Iya, silakan.
3: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore, Bang
3: Atas. Iya, halo. Selamat sore juga.
7: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
3: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
7: Selamat sore, Bang Herman.
5: Selamat sore, Bang Andi.
7: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
3: Baik, iya. Itu saja.
5: Saya langsung, Bang Andi.
7: Sampai sekarang masih aktif.
3: Iya.
5: Iya.
7: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
3: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
7: Iya, pertanyaan.
5: Ya.
7: Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa
5: sudah
3: pisah? Iya, baik.
5: Baik, baik, baik.
3: Baik, baik, baik sih.
5: Iya,
3: nanti
5: dijelaskan. Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
3: Jadi sudah dimekarkan.
5: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99 dengan, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
3: Oke, Bang Andi.
2: Iya.
3: Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu. Syukur dofu dofu, Bang Andi. Baik, salam sehat dan sukses selalu, Abang Andi. Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
3: Iya, silakan.
2: Waduh, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
3: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
3: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
8: Subiono dari Madiun.
3: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
8: Singkat aja, Mas.
3: Ya.
8: Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsyad Musya Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan, Pak. Mohon izin, mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang
5: kedua adalah promosikan.
3: Iya.
8: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
5: Iya, betul.
3: Baik, Mas.
8: Untuk keasliannya, jadi nanti penjualannya pengasihnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya, untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
5: Tapi sebenarnya
3: berkenaan dengan saya, koleksi barangkali.
5: Saya setuju
3: ya.
5: Betul dari pendapat siapa tadi?
3: Mas Subiono, Jawa Timur.
5: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
3: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran para wisatawan masyarakat luar Maluku Utara begitu. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya berkurang,
5: mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
3: Baik, Mas Subiono. Nah, ini orang so dengar bersama tanggapan dari Abang Herman. Setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi-generasi sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini ya, termasuk Kesultanan Bacan.
5: Iya.
3: Baik, Bonova.
2: Iya, mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
5: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau. Ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement, Mbak Nova.
2: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
5: Mbak Nova.
2: Iya.
5: Hanya beda I dan A.
2: Baik, baik. Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
3: Sama-sama.
2: Iya,
5: Nova.
2: Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
5: Amin.
2: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya Yayasan Nasri Abu Bakar, NASAB menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk mendukung pembangunan lantai 2 Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Pembangunan lantai 2 masjid tersebut dilakukan untuk menunjang aktivitas ibadah sekaligus pendidikan keagamaan masyarakat. Masjid Ar-Rahman selama ini menjadi pusat pembelajaran Al-Quran bagi 120 santri dengan dukungan 5 tenaga pengajar. Imam Masjid Ar-Rahman, Ustaz Alam Abdullah, menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap pembangunan lantai 2 dapat segera rampung dan dimanfaatkan tahun ini. Sementara itu, pendiri Yayasan NASAB, Nasri Abu Bakar, berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga para santri memperoleh fasilitas belajar yang lebih layak. Menurutnya, pembangunan masjid bukan sekedar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga membangun peradaban dan masa depan generasi muda. Orang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, Kemenbud, menegaskan komitmen dalam menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Menbud Fadlizon mengatakan bahwa Borobudur tidak hanya tempat suci bagi jutaan umat Buddha, tetapi juga perwujudan fisik dari perjalanan batin manusia menuju pencerahan. Fadlizon menyebut Kementerian Kebudayaan mendukung penuh penyelenggaraan rangkaian Hari Raya Waisak Nasional 2570-2026 sekaligus sebagai pelindung dalam Kepanitiaan Nasional Perayaan Waisak tahun ini. Saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional 2570-2026 yang diselenggarakan di Taman Lumbini Candi Borobudur, Fadlizon menyampaikan bahwa Waisak merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Buddha di seluruh dunia. Melalui tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, kegiatan Dharma Santi menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi dan meneguhkan semangat perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Kebudayaan berharap rangkaian perayaan Waisak Nasional tahun 2026 dapat terus memperkuat nilai toleransi, mempererat harmoni antar umat beragama, sekaligus memperkuat peran warisan budaya Indonesia sebagai ruang spiritual, kebudayaan, dan perdamaian dunia. Sampai di sini kabar kiraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 17.

Saya dari Jerayut, Newton, seminggu wali torang pikir kebersamaan dalam program torang bedangdu dangdu torang punya untuk edisi hari Rabu. Tanggalnya tanggal berapa? Betul, tanggal 3. Bulannya bulan? Betul, bulan Juni tahun 2026. Iya, sama budaya bersama Atoh Ramalan tentunya kawal ngoni di Torang Bedandu sampai tuntas nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum dan selamat sore Subah Jawa. Buat ngoni yang mau gabung boleh ya, silakan meramaikan di jalur telepon saya aktifkan 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: gabung, request lagu, deng salam-salam, boleh gabung ya lewat telepon langsung dah sahabat. Lewat mana lagi? Lewat WhatsApp dong pastinya sahabat. Dan di ujung telepon sudah ada pendengar yang gabung via GSM, saya terima. Halo, Torang Badangdut.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang punya Akor Abang.
0: Halo Ciguria dari Jakarta. Apa Ciguria? Ya ampun Ciguria, WhatsAppnya ini baru normal kembali nih. Saya cek recheck, ternyata ada WhatsApp dari Ciguria yang cukup banyak.
1: KR ya?
0: Apanya? Chatnya ya?
1: Iya. Atau ya?
0: Iya. Saya sehat alhamdulillah Ciguria.
1: Atau sudah tertenar di suaranya di Nusantara. Wanderkan. Mana? Sudah. Tadi kan bilang gini nih keponakan. Ada suaranya. Atau itu lagi siaran. Iya, memang itu lagi di berjaringan Nusantara ya. Ya kan? Jadi dia dibuka di dari Jepasa, dari di mana tuh enggak rata. Ya iya, kecuali kalau enggak jaringan dia diam di tempat di Ternate.
0: Iya, Ciguria. Ya.
1: Ini khusus spesial.
0: Betul, Cigo. Iya.
1: Benar ya, Cok? Atau siapa ya?

0: Ya, Alan Dermawan.
1: Lagunya Alan ada, ya. Judul lagunya apa nih, Ciguria?
2: Pilihlah buat apa yang ini, lagu Alan. Semuanya enak sih.
1: Mau saya kasih Alan duet sama Gunawan?
2: Wah, mantap itu ya.
1: Iya. Ada Alan, Gunawan sama ini. Siapa namanya? Mana nih? Iya. Gunawan sama aduh jadi lupa itu.
2: Alan Dermawan.
1: Bukan. Ini siapa namanya? Jadi lupa saya.
2: Gunawan sama siapa?
1: Sebentar. Ya yang pasti ada deh itu. Siapa? Ridwan. Ridwan sama Ridwan.
2: Salah kira dua mah tuh lain. Itu kemarin makasih udah request sama gantian lah.
1: Iya, Kijil. Nah, ini ya benar. Ridwan sama Gunawan. Dan Alan. Alan Dermawan. Kijil, judulnya Kijil ya. Kijil.
2: Lagu-lagu.
1: Oke, nanti goyang-goyang Cigur ya. Ada Izar juga. Ada juga Dini.
2: Salam sehat semuanya ya.
1: Oke.
2: RRI Ternate. Salam buat Caca Ayu, Bu Farida, kemana suaramu. Juga Bintang Pratama, Pak Nasrun. Tak lupa juga tadi ada siapa sih atau Bapak Sujono ya. Tumpen yeah. Masuk di jaringan Nusantara Bapak Sujono ya. Salam sehat buat siapa? Ko Ai, Ko Din, Bapak siapa lagi? Bapak Junaidi, Ambon, tak lupa Mama Indah, salam sehat semua. Juga ada aja siapa? Aja satu, Bapak satu. Aja Ida, Bu Ida. Ya benar ya?
1: Iya benar. Ibu Ida benar di Teloko.
2: Ya, Ida, ya? Salam sehat selalu. Tak lupa juga buat Om Atus. Terus buat siapa lagi ya? Pak Yasin. Kadang-kadang pokoknya salam sehat semua lah. Itu aja atau syukur 20, syukur wasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Ciguria di Jakarta. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
3: Dangdut Torang punya abangku.
1: Iya, iya benar sekali, Abang Andi dari ya. Jambi. Sehat ya, Abang?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, Abang Andi.
3: Ya.
1: Hah? Kenapa?
3: Abang gimana sehat?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Bang Andi mau dengar lagu apa nih?
3: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Basopi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki.
1: Tidak semua laki-laki, tidak semua.

0: Mau mencintaimu tapi mengapa engkau masih ragu.
1: Asik. Tunggu aja bakal diplaykan ya. Tidak semua laki-laki dari Lewaldi.
0: Iya.
1: Next, salam. Iya, Bang Andi. Salam
0: pertama buat Dika di Tali Agus. Sayang sehat selalu bersama keluarganya. Kalau lagi muter sama monitor ya. Diberikan umur panjang, memudahkan rezekinya. Sehat selalu bersama keluarga. Selalu lindungan Allah SWT, Dika. Jaga dirimu baik-baik. Walaupun kita tidak bisa berkomunikasi langsung karena jaringan, ya udara pun kita bisa mendengar. Terus, buatnya Bang Andi Alfarid, Wai Kebuce, Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Christine, Kak Esther Lita di Manado, juga Nona Nia di Manado, salam sehat dan bahagia selalu di sana. Terus buat Bang Ato, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Ato.
1: Sama-sama, Bang.
0: Syukur dofu-dofu.
1: Syukur dofu-dofu juga Bang Andi.
0: Ya.
1: Ya, sahabat budaya, Bang Andi di Jambi baru saja bergabung dan request lagu dari Lewaldi. Tidak semua laki-laki, sebelumnya Ciguria di Jakarta juga yang pengen dengar lagu dari

0: Alan Darmawan, saya pilihkan Kijil ya. Lagu Kijil ini Alan duet bersama Ridwan dan Gunawan Muharjan. Yang mau ikutan lagu dan salam-salam boleh ya. Saya terima satu penelpon lagi. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo.
0: Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Kak Torang Badangdut.
0: Iya.
1: Makan pula dong.
0: Silakan dibawa pulang, Mas.
1: Gimana cuaca Ternate, Bung Ato?
0: Cuaca Ternate lagi cerah.
1: Sama, bahkan cerah juga.
0: Cerah juga, alhamdulillah.
1: Iya. Sehat Bung Ato ya?
0: Sehat juga. Sehat, sehat dan luar biasa. Mas Andi juga, semoga sehat selalu.
1: Jernih sekali.
0: Oke, alhamdulillah kalau jernih ya. Mau salam-salam boleh, Mas Andi?
1: Request lagu tidak boleh lagi.
0: Iya, sudah ada dua lagu yang disiapkan boleh ikutan. Tidak semua laki-laki, Lewaldi, Kijil dari Ridwan, Gunawan, dan Alan Darmawan. Alan Darmawan ya, mau yang mana, Mas?
1: Oh, dua lagu ya?
0: Iya, ada dua lagu di sini yang bakal dieksekusi.
1: Oh iya, yang pertama deh, saya ikut lagu pertama.
0: Tidak semua laki-laki dari Lewaldi ya. Baik.
1: Salamnya buat Bung Ato lah, kamu pelantor.
0: Bung Ato ya. Amin, makasih.
1: Terus ada Bung Din, ada Ko Munce, Ko Ai, Ko Ipin, Mama Indah. Karena Mas Ari juga. Terus Pak Wiji di Tokyo, Ibu Farida di serta semua-semuanya deh tanpa kecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam, Mas Andi dari Batam. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu Kijil. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Torang Punya.
0: Iya, benar sekali. Orang Banjarmasin, Mbak Sari. Sehat, Mbak Sari?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Abang?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Luar biasa, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Cuaca di sana bagaimana, Banjarmasin?
2: Cuacanya begitu panas, Bang.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Iya dah kalau begitu.
2: Tapi hatinya enggak panas.
0: Oh, sedap, adem.
2: Iya, adem.
0: Cerah ya. Sudah ada dua lagu nih, mau ikutan yang mana, Mbak Sari?
2: Ikut aja kedua-duanya.
0: Baik, nanti kita goyang-goyang ya. Goyang Kijil bersama Ridwan dan Gunawan serta Alan iya. Darmawan. Next, salam-salamnya buat siapa nih, Mbak Sari?
2: Salamnya buat pertama buat Mas Galuh ya. Buatnya Bang Andi juga. Buat Bang Andi di Batam juga. Buat Dika juga, buat Bang Din, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam dari Mbak Sari di Banjarmasin.

0: Menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Iya, sahabat budaya, kembali lagi di Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya. Di ujung telepon sudah ada pendengar yang bergabung, saya terima ya. Dika di Italia Bu. Halo Torang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum Torang Bedangdut, Dangdut Torang Punya.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Dika di Italia Bu.
0: Dika.
1: Apa kabar Kak Ato?
0: Kabar baik Dika, kabar baik juga Dika.
1: Iya, di sini cuacanya mendung, ini semendung hatinya Dika.
0: Kok mendung hatinya? Kenapa tidak cerah sekalian Dika?
1: Nggak apa-apa, ikut cuaca.
0: Ikut cuaca, jangan dong. Harus cerah, nggak boleh kalau cuacanya lagi
1: iya,
0: mendung.
1: Iya, cuaca gini kok. Karena sini
0: hati nggak boleh ikut mendung. Oh gitu ya. Perkara jaringannya mending yang hilang, hatinya bang, jadi mendung. Oh. Iya, jangan mendung hatinya. Ya. Nanti kalau hujan, hatinya hujan, terus banjir di hati. Wah, bagaimana?
1: Hatinya jadi menangis juga.
0: Iya dah Dika.
1: Dengan turunnya hujan.
0: Iya dah. Oke, Dika mau request lagu apa nih?
1: Iya, lagunya dari Yusnia. Yusnia judulnya Jawaban Harta dan Cinta.
0: Yusnia, Jawaban Harta dan Cinta. Yusnia. Oke, saya cari lagunya ya. Sambil cari, salam-salam dulu buat siapa nih?
1: Ya, salam dulu. Salam pertama buat Kak Ato bersama operatornya kalau lagi ada. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
1: Terus salam buat Bang Andi Cakrenate di Jambi. Makasih ya salamnya, salam sayang juga di sana, sehat selalu. Terus Bunda Ustazah Kasari tadi, makasih Kak. Ibu Farida, Bang Nasrul, Ibu Natalia, Kak Ayu, Pak Cigurya yang sering lupa. Cigurya tuh sombong banget loh. Terus Bunda Sofia di Makassar, Mama Eba bersama Pak Haji, Pak okay. Bang Ono, Bang Ayo, yeah. Bang Yasin, Pak Ayu, Pak Didi, Bang Abdul Rahim, terus Bang Abdullah, Pak Sugiono, dan semua aja tanpa terkecuali. Ada lagunya Pak?
0: Ada lagunya.
1: Oke, lagunya buat orang Jambi aja. Kalau lagi monitor.
0: Oke.
1: Oke, buat kamu yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Torang Bedangdut. Dangdut Torang Punya. Monggo dirayu.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Dika di Italia Bu. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Ibu Ida di Toloko Osgar. Halo Ibu Ida. Assalamualaikum Torang Bedangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, penyiar baru.
2: Penyiar baru dari
0: penyiar
2: Manado.
0: Penyiar baru dari Manado ini. Oke, okay. Ibu Ida di Toloko.
2: Ada lawan-lawan dan tuh Bunda Els.
0: Iya betul. Jadi so mirip-mirip ini dengan Bunda Els di Manado.
2: Itu, no. Ada mau nyembunyi, ada baganti nama dari Manado.
0: Eh, itu no sama sekali. Sama sekali ini. Oke, Ibu Ida sehat ya?
2: Alhamdulillah wa syukrillah, sehat wal afiat kok Ato.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar cerah nih. Jangan sampai kayak Dika kong mendung.
2: Alhamdulillah
0: wa syukrillah. Iya.
2: Semoga cerah-cerah terus.
0: Betul Ibu Farid, Ibu Ida. Tadi Dika bilang dia pehati lagi mendung. Tong tako begitu.
2: Dika mendung terus.
0: Mendung jangan sampai kong hujan di hati, kong banjir lagi. Ampun. Iya. Jadi mesti harus cerah-cerah no torang pehati.
2: Iyo begitu.
0: Iyo.
2: Bacara sendiri, jangan orang suruh orang bacara.
0: Iyo no. Oke, okay. Ibu Ida mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Elvi Sukaisi, Cinta Rahasia.
0: Elvi Sukaisi, Cinta Rahasia. Baik.
2: Cinta Rahasia.
0: Nguni menyanyi sedikit boleh kalau bisa.
2: Hai. Ya apa kong bareng sudah so barindu sekali deh ini maito ini pesuara.
0: Itu suara barindu sekali tadi tuh ada Abang Andi menyanyi. Tadi tuh ada Abang
2: Mar kalau maito ini ada mau menyanyi tuh mesti kasih siap amplop.
0: Asik. Yang isi merah-merah dan
2: ini pesuara Kang. Maito ini pesuara Kang ada barat-barat bagaimana tuh ada.
0: Hai sedap.
2: Itu. Mahal sekali. sekali Maiko ini ke suara.
0: Iya betul. Jadi mesti taruh merah-merah di dalam amplop itu, eh. Tong tako sudah kalau begitu. Tong tako manuntut, tong tako baminta ini jadinya ini no.
2: Oke. Kembang perkembang perkembangkan.

0: Cinta rahasia. Mari, mari yang mau kasih amplop. Mari, mari, mari.
1: Mari, mari. 3.000
0: 3.000 Siap. Mari, 3.000 Iya, alhamdulillah. Oke. Mau salam. Iya, silakan. Lanjut, Ibu Ida.
1: Oke, salam yang pertama buat Ko Ato, semoga sehat selalu dan Bung Operator tentunya. Semoga selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas. Barakallah tentunya.
0: Amin.
1: Lanjut salam buat Mama Indah yang selama sekali jauh di mata dekat hati dan jantung-jantung deng gale-gale semua.
0: Satu kali ya.
1: Satu kali.
0: Oke, lanjut.
1: Iya, terus ada ya salam sehat tentunya buat Mama Indah, terus ada Ibu Hajah Titipora di Antiga Ale, harapan sehat juga. Ada orang Tidore, ada Ko Buce, Ko Ipin, Ko Ai, Ko Din, harapan sehat juga. Ada Ibu Farida di Palu, ada Bunda Els, terus ada Cigu tadi, ada juga Cimina, terus ada Pak Junaidi, ada Kota Air, ada Pak Mustafa, terus harapan sehat tentunya. Ada Ananda Dika, ada Purnama Sari juga, Caca Ayu, harapan sehat tentunya. Terus ada Abang Oti, semoga kembali sehat walafiat di kampi sana. Dan semua pendengar setiap Pro Ampa dimanapun berada tanpa terkecuali, karena kalau mau sebut satu persatu subuh Riki.
0: Oke, betul.
1: Oke, atau syukur dopu-dopu, syukur loci, syukur idala, syukur FF.
0: Siap.
1: Oke, tapi ya barakallahu fikum tentunya.
0: Iya,
1: ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia, subajo.
0: Jauh subah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb. Buat Ibu Ida di Toloko Oscar, bikin semangat nih sore hari ini. Ternyata semangatnya juga dirasakan oleh beberapa sahabat-sahabat orang pendengar toran di sini ya. Dika juga yang se WhatsApp, aduh minta bunda mau nyanyi dulu bikin Dika hati so jadi cerah ulang. Nah tadi Dika hati mendung jadi cerah nih ya pas dengar Ibu Ida menyanyi lagu itulah bikin Dika hati so cerah kembali. Hore katanya, hore hore. Jadi lagu Cinta Rahasia tadi ya so bikin Dika hati jadi cerah ceria. Baik, sebelum saya eksekusi beberapa lagu sahabat budaya, saya kembali terima lagi yang so gabung via PSTN ya. Halo Torang Badangdut. Oke, terputus sayang sekali. Bisa dicoba kembali sahabat budaya. Baik, kalaupun belum ada yang gabung, langsung dah saya hadirkan lagu dari Yusnia, Jawaban Harta dan Cinta.

Cinta rahasia dari Elvi Sukaisi, spesial buat Ibu Ida di Toloko Oscar. Sebelumnya lagu dari Yusnia, Jawaban Harta dan Cinta, spesial buat Dika di Taliabu. Sahabat budaya, waktu saat ini menunjukkan pukul 16.55. Dan itu tandanya torang di akhir program Torang Badangdut, dangdut torang punya untuk edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur ebeb atas atensinya dan juga atas partisipasi dari sahabat budaya yang bagabung maupun yang badengar ya. Semoga Ngoni selalu sehat, selalu terhibur juga, tentunya tetap enjoy dan juga semangat dalam menjalankan aktivitas di sore hari ini sambil badengar Pro Ampa Ternate. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai torang bakuda apalagi. Assalamualaikum dan selamat sore, subajau. Salam torang badangdut, dangdut torang punya.

Ya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate bersama PT Pelni Persero melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim dengan penanaman sebanyak 50 pohon yang terdiri dari pohon tanjung, ketapang kencana, serta sejumlah jenis pohon penghijauan lainnya. PLT Kepala DLH Kota Ternate, Musli Muhammad, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, melalui kegiatan ini, PT Pelni menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL yang selama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan konservasi dan penghijauan di sejumlah daerah di Indonesia. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Ternate menyatakan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat yang digagas Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI, Maluku Utara pada tahun 2026. Festival tersebut diharapkan menjadi momentum menghidupkan kembali berbagai permainan dan olahraga tradisional yang mulai ditinggalkan masyarakat. Dukungan itu disampaikan Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsauli saat menerima kunjungan jajaran pengurus KORMI Maluku Utara yang dipimpin Ketua KORMI Malut Saifuddin Juba di kantor Wali Kota Ternate Rabu 3 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, KORMI Maluku Utara memaparkan sejumlah program kerja sekaligus mengusulkan Kota Ternate sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat provinsi yang akan melibatkan seluruh induk organisasi olahraga atau inorga dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Saifuddin juga mengatakan festival tersebut dirancang sebagai ajang pengembangan olahraga masyarakat sekaligus pelestarian berbagai cabang olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal daerah. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Wila-wila adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wila-wila, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wila-wila juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

dari Ayan Kansas featuring Anto. So dihadirkan ya sebelumnya lagu-lagu enak juga. So menghiasi ngone peruang dengar sore hari ini. Semoga terhibur dan juga bikin ngone lebih bersemangat lagi ya, terutama yang lagi sibuk-sibuk, yang lagi menjalankan aktivitas pada sore hari ini, yang lagi di rumah juga tentunya, dorang yang so pulang menjalankan aktivitas komba kumpul bersama dengan keluarga santai-santai sambil badengar Pro Ampa Ternate, terus juga dorang menikmati menu sore ya, minum kopi boleh, minum teh boleh, minum apa lagi? Minum air guraka barangkali. Kayaknya cocok kalau cuaca begini, air guraka kasih kawing deng gorengan. Biasalah ya, orang Ternate kan tara afdol kalau tara makan pisang goreng. Makan amo goreng, makan batata goreng, apalagi kasbi goreng, pokoknya gorengan-gorengan sudah ya. Baik sahabat budaya, tapi kalau torang berbicara gorengan ini, jangan terlalu banyak makan gorengan ya. Kalau makan boleh, tapi kurangi, batasi gitu sahabat budaya. Karena dia pe bahaya, dia pe risiko juga tinggi nih ya untuk kesehatan sahabat budaya. Masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim operator Dini Hima. Tentunya torang masih kawal sahabat budaya di Kiraha sore ya, sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore Subajo, kembali saya menyapa lagi ngoni semuanya, khususnya sahabat budaya yang lagi badengar torang, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Buat ngoni yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa akses ataupun juga baca maupun update informasi melalui rri.co.id.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya balik bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Ampat Ternate, Suara Budaya, Kira Hasaba Budaya. Sore hari ini tentunya banyak aktivitas yang Uni bisa lakukan ya. Salah satunya aktivitas olahraga. Barangkali bersepeda juga menjadi pilihan nih untuk sahabat budaya dalam melakukan aktivitas olahraga gitu ya. Jadi bersepeda secara rutin memang sangat efektif ya untuk membakar kalori, menurunkan berat badan, serta melatih kekuatan otot kaki dan tubuh bagian bawah sahabat budaya. Selain itu, olahraga ini merupakan latihan kardio yang sangat baik ya untuk menjaga kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah sahabat budaya. Perlu diketahui beberapa manfaat utama bersepeda untuk kesehatan dan kebugaran. Yang pertama, menyehatkan jantung dan paru-paru. Tentunya sebagai olahraga aerobik, bersepeda membantu menguatkan otot jantung, mengontrol tekanan darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. Lalu manfaat yang kedua, mengontrol berat badan. Sahabat budaya, bersepeda secara rutin dapat membakar banyak kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh, menjadikannya pilihan tepat untuk mencegah obesitas. Kemudian manfaat berikut, membentuk dan memperkuat otot saban. Tentunya aktivitas bersepeda melatih otot paha, betis, bokong, dan perut, tetapi bersifat low impact sehingga minim memberikan tekanan berlebih pada persendian. Manfaat berikutnya, mengurangi STRES, stres sahabat, dan juga depresi. Bersepeda memicu pelepasan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati alias mood. Tentunya mengurangi kecemasan juga dan memperbaiki yang namanya kualitas tidur. Dan tentunya manfaat berikutnya, mencegah penyakit kronis. Sahabat budaya, olahraga teratur ini membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sehingga efektif menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Nah, jadi untuk Ngoni yang lagi melakukan olahraga bersepeda gitu ya, bisa dicoba nih. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari cedera, sahabat budaya harus melakukan yang namanya pemanasan sebelum bersepeda dan memastikan durasinya sesuai dengan kemampuan fisik sahabat budaya.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Ya, terima kasih Sekurofu-dofu, sahabat budaya yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate. Lagu-lagu enak masih menghiasi ngonipe ruang dengar sore hari ini sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, jangan lewatkan program Bacarita Pagi edisi siar hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pada pukul 9 menghadirkan tema kampanye wajib halal Oktober bersama narasumber Bapak Asep Hedi Turmudi. Beliau adalah Kepala Pusat Sertifikasi Produk Halal IAIN Ternate dan Ketua LP3H IAIN Ternate, dan juga Bapak Afifuddin Kadir SEIMA, Ketua LP3H IAI Asidik Kiraha Maluku Utara, dan dipandu oleh Fajar. Sahabat budaya bisa sharing ataupun tanya-tanya seputar tema yang dibahas sekali lagi, yaitu kampanye wajib halal Oktober, melalui telepon maupun WhatsApp. Bisa juga sahabat budaya join atau gabung lewat live chat RRI Digital. Selamat sore nih yang masih mendengarkan Pro Ampa Ternate. Bunda Indah di Sangaji Akegale katanya tadi sibuk-sibuk ya baku bantu, dan sekarang so kembali badengar lagi nih ya. Ibu Ida di Teloko Oscar juga semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kemudian juga ada Mas Subiono di Jawa Timur, masih monitor nih ya. Kata Mas Subiono, Mas Ato, saya streaming gampang, tahan getaran katanya. Oh. Kemudian Ciguria di Jakarta Selatan masih monitor katanya. Wis, mantap ya. Kata Ciguria, lagu Veronica lagi viral. Oke, okay. Iya ya, lagi viral. Tadi sempat dihadirkan tuh. Lu kenal Veronica ku? Veronica yang strom puan strom gitu ya. Yang pasti lagi viral banget ya di media sosial. Lagu Veronica, lu kenal Veronica itu dijadikan sebagai back sound ataupun juga musik latar ya, sebagai video atau konten-konten yang diposting di TikTok ya maupun Instagram serta Facebook gitu sahabat budaya. Saya punya lagu berikut ini dari Dodi Latuharahari, Angin.

membawa torang ke pukul 17.55 Sabah Budaya, dan torang sedi akhir atau penghujung kieraha sore ya Sabah Budaya. Terima kasih, syukur rofudofu untuk ngoni yang soba dengar Pro Ampa Ternate. Selanjutnya rekan Sri Anugrah kawal Sahabat Budaya di kieraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur diawali penyampaian warta berita sore pada pukul 18. Baik, torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Subah jauh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Tim dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Komitmen itu ditandai dengan pelaksanaan User Assessment Test atau UAT, aplikasi SPMB serta penanda tanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan pemangku kepentingan. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT, aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsung Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan. Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Ini proses yang cukup terbuka dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti proses dan prosedur.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menjelaskan, pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau jonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Abu Bakar Abdullah berharap sinergitas lintas sektor tersebut mampu menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, adil, dan terpercaya, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul sejak awal memasuki dunia pendidikan. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, tim Dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kairiyah Mahmudah.
3: Kepolisian Resort Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 5 Kelurahan Maliero, Kecamatan Ternate Tengah, Selasa siang. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun dirinya mengakui untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban.
4: Kata dokter Tati, diduga disebabkan oleh serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti itu, makanya adanya darah keluar dari dari hidung. Kalau untuk melihat keseluruhannya harus ada otopsi, tetapi keluarga korban tidak mau. Makanya Kasat Reskrim sedang menyiapkan berita acara penolakannya. Berita acara penolakannya harus dari keluarga korban kan? Keluarga korban yang membuat berita acara penolakan tersebut. Kenapa sampai tidak mau diotopsi? Dan memang yang bersangkutan memiliki riwayat darah tinggi. Seperti itu.
3: Korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Penemuan jenazah korban tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena kondisi korban yang sudah mulai tidak utuh dan menimbulkan bau tak sedap dari dalam kamar kos. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
5: Yang orang kan yang sering diburu itu Argentina dan Brasil.
6: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga 10.000 hingga 25.000. Sementara itu bendera berukuran besar dijual dengan harga 450.000, untuk jersey anak-anak sebesar 75.000 hingga 100.000, dan orang dewasa mencapai 100.000 hingga 250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
5: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP rumah cuma dapat 350. Yang orang kalau yang sering diburu itu dua itu tuh, Argentina dan Brasil.
6: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
7: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Kota Tidore Kepulauan Ali Dukumalamo saat diwawancarai pada Selasa kemarin. Ali menjelaskan, secara umum seluruh cabang olahraga yang akan berlaga telah menyatakan kesiapan baik dari sisi atlet maupun kebutuhan teknis lainnya. Ia mengungkapkan kontingen Kota Tidore akan diperkuat oleh 177 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga. Menurut dia, seluruh kontingen dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Halmahera Utara pada 7 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar upacara pelepasan resmi pada 4 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Upacara tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet.
8: Kesiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan itu sudah mencapai 85%. Yang pertama, jumlah atlet, kemudian cabur yang dikusertakan dalam Pekan Olahraga Provinsi itu sebanyak 15 cabur. Dan atlet yang nanti akan berdebat di Porprov nanti adalah sejumlah atletnya 142 orang. Kemudian ofisial dan pelatih itu 25 orang, yaitu dari KONI Kota Tidore Kepulauan sebanyak 10 orang. Total kontingen Kota Tidore Kepulauan dalam ajang Porprov ini sebanyak 177 orang.
7: Ia menambahkan, setelah upacara pelepasan, dua cabang olahraga yang akan terlebih dahulu berangkat, yakni cabang olahraga sepak bola dan bola voli. Selain kesiapan atlet, Ali juga memastikan bahwa aspek pendukung seperti transportasi dari Sofifi menuju Tobelo serta akomodasi selama berada di lokasi pertandingan telah dipersiapkan dengan baik.
8: Untuk persiapan transportasi dari Sofifi ke Tobelo, kemudian akomodasi di Tobelo, itu semua sudah selesai. Insya Allah saya sudah sampaikan ke Ketum bahwa tim Ajun untuk kontingen Kota Dore Kepulauan insya Allah berangkat tanggal 5.
7: Dengan kesiapan tersebut, kontingen Dore diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai pantauan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 3 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Luleba, Tobelo, Kau, Ibu, Cahu, Jailolo, Malifut, Toba, Wasile, Maba, Luba, Petani, Jube, Gane, dan sekitarnya. Asalnya potensi hujan lebat disertai petiran angin kencang di wilayah Mamba, Wasile, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada siang sore hari. Di wilayah Morotai, Balela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kau, Jailolo, Wasile, Oba, Mamba, Weda, Patani, Gane, Basan, Ogi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Zikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan ke

Dalam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

cerah. Ragam tradisi Nusantara.

95,1 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sampai dari pukul 19.07 waktu Indonesia Timur di Kiraha Malam ada saya Sri Anugrah. Tentunya nanti teman-teman Sama Budaya juga di malam hari ini ya. Di Kiraha Malam dihadirkan sampai di pukul 23.58 waktu Indonesia Timur. Dengan berbagai informasi menarik, beragam program Sama Budaya bakal dihadirkan juga di malam hari ini ya. Di edisi siaran Rabu 3 Juni 2026. Dan Sama Budaya untuk mengawali Kiraha Malam ada program Skaper Series yang dihadirkan ya sampai di jam 8 malam. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: besar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi.
1: 95,1 FM Rokma Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: 95,1 Prima Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Kiraha, malam ada informasi juga untuk sahabat budaya ya di malam hari ini. By the way, sahabat budaya, keamanan data pribadi di era digital tuh sahabat budaya ini tuh jadi tanggung jawab bersama ya sahabat budaya. Karena perlindungan data pribadi ini tuh sekarang tuh lagi menjadi isu yang semakin mendesak di tengah pesat nya perkembangan teknologi digital ya sahabat budaya. Aktivitas masyarakat yang semakin terhubung dengan internet membuat ancaman terhadap keamanan data pribadi itu semakin meningkat sahabat budaya. Dan hal ini tuh sahabat budaya disampaikan oleh akademisi dan PGI literasi digital Raja Pertama SEMM dalam dialog interaktif juga ya sahabat budaya di RRI juga bertema keamanan data pribadi di dunia digital sahabat budaya. Menurutnya keamanan data pribadi itu bukan lagi sekedar persoalan teknis yang hanya menjadi urusan ahli teknologi informasi atau pemerintah, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sahabat budaya. Dan tentunya data pribadi itu punya cakupan yang sangat luas ya sahabat budaya, tak hanya sebatas nomor induk kependudukan atau NIK atau KTP atau nama lengkap, alamat, telepon gitu ya sahabat budaya, alamat email, kesehatan dan juga keuangan, hingga kebiasaan penggunaan media sosial termasuk dalam kategori data pribadi sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, berdasarkan data tahun 2026, jumlah penggunaan internet di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 235 juta orang. Kondisi ini juga membuat peluang kejahatan cyber semakin besar ya sahabat budaya, jika kalau dorong tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat juga dalam menjaga data pribadi. Salah satu sahabat budaya kasus yang banyak terjadi itu pengambilan akun media sosial sahabat budaya ya untuk melakukan penipuan. Dan juga sahabat budaya, ada contohnya kasus peretasan akun Facebook yang kemudian digunakan pelaku untuk menawarkan jasa penukaran uang menjelang Idul Fitri. Selain itu juga sahabat budaya, masyarakat juga diminta untuk waspada ya berbagai modus kejahatan digital seperti phishing sahabat budaya melalui tautan palsu atau file-file aplikasi berbahaya, pesan berhadiah palsu, sampai juga sahabat budaya praktek social engineering yang memang ini tuh memanfaatkan psikolog korban sahabat budaya. Jadi kalau untuk meminimalkan resiko ya sahabat budaya, masyarakat tuh dianjurkan untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah itu tuh di berbagai platform digital seperti kayak WhatsApp, email, media sosial gitu sahabat budaya, dan juga ada aplikasi-aplikasi perbankan juga. Karena kalau menurutnya kelompok rentan seperti orang tua tuh sahabat budaya juga punya butuh pendampingan khusus dalam menggunakan teknologi digital ya sahabat budaya. Karena kalau budaya kehati-hatian tuh harus dibangun dalam lingkungan keluarga agar tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, terkait dengan penggunaan jaringan wifi publik ya sahabat budaya, Raja juga menyarankan masyarakat untuk tidak mengakses aplikasi keuangan saat menggunakan jaringan tersebut karena berpotensi bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mencuri data sahabat budaya. Sementara itu ya sahabat budaya, kalau dinilai, pemerintah juga dinilai telah mengambil langkah penting melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya tentang perlindungan data pribadi. Salah satunya itu melalui penerapan sistem biometrik ya sahabat budaya, biometrik wajah gitu sahabat budaya. Dan itu tuh di sejumlah layanan publik ya sahabat budaya. Meski demikian juga, ya juga menilai pengawasan dan penegakan regulasi juga harus tetap diperkuat ya sahabat budaya, sering juga nih dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat-sangat cepat sahabat budaya. Dan sahabat budaya, apabila kalau sahabat budaya masyarakat ya menjadi korban peretasan atau pencurian data, langkah pertama dorong tuh harus lakukan melaporkan akun yang diretas melalui fitur pelaporan dan juga platform terkait ya. Jika kalau kerugian yang ditimbulkan cukup besar, korban juga bisa disarankan melapor kepada aparat penegak hukum melalui unit cyber kepolisian sahabat budaya. Dan juga ya sahabat budaya, untuk sahabat budaya juga tidak sembarangan mengirimkan salinan KTP atau data pribadi lainnya ya kepada pihak yang belum jelas ya sahabat budaya, kredibilitasnya Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, informasi di malam hari ini ya Sapa Budaya. Jadi dorang harus hati-hati ya Sapa Budaya. Ini tuh juga sudah menjadi budaya dalam aktivitas digital juga. Jadi Sapa Budaya juga ya bisa lakukan satu langkah yang bisa berdampak besar gitu ya Sapa Budaya terhadap keamanan profil digital Sapa Budaya. Informasi dilansir dari laman erari.co.id.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

0: 95,1 perempat Ternate, suara budaya Kira Hadi. Pukul 19.48 waktu Indonesia Timur, masih di perempat malam juga di malam hari ini Sapa Budaya. Menginformasikan juga ya Sapa Budaya untuk Sapa Budaya di malam hari ini. Waktu kumandang azan Isya Sapa Budaya dikumandangkan pukul 19.51 ya waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.51 waktu Indonesia Timur.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

0: pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sobat Dek, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk Anda, umat muslim dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Sobat Dek, di malam hari ini di pukul 20.06 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita berteman dora juga ya di malam hari ini Sapa Budaya. Di program tamu kita di Perempat di malam hari ini, tentunya informasi-informasi menarik masih dihadirkan buat Sapa Budaya, lagu-lagu hiburan juga ya, spesial juga untuk semua pendengar setiap Perempat di malam hari ini Sapa Budaya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kirah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960,

wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 95,1 Pura Paternate, suara budaya Kiraha. Masih di malam hari ini juga ya, Sapa Budaya masih bersama dengan saya, Sri Anugrah juga. By the way, Sapa Budaya, Candi Borobudur tuh sekarang sudah menjadi bagian dari inisiatif dokumentasi digital berbasis teknologi 3D ya. Ini generasi baru melalui proyek internal, sebuah kolaborasi global antara Anti Graffiti dan juga Insta 360 ya, Sapa Budaya yang berfokus pada pelestarian ruang dan warisan budaya dunia secara imersif Sapa Budaya. Dan juga melalui 3D Gaussian Spalting ya, Sapa Budaya ini pertama di dunia dengan kemampuan perekaman 8K untuk spatial capture. Situs bersejarah bisa diabadikan menjadi ruang digital 3 dimensi yang detail, interaktif, dan juga bisa dijelajah secara virtual juga. Pendekatan ini Sapa Budaya memungkinkan memori spasial Borobudur terdokumentasi dan diwariskan lintas generasi ya. Setelah mendokumentasikan Pompei dan juga Civita di Bagno Reggio di Italia, proyek internal ya Sapa Budaya kini resmi menghadirkan Borobudur sebagai representasi penting peradaban Asia dan juga kebanggaan budaya Indonesia dalam proyek globalnya Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya ini dipilih Borobudur ya, dinilai memiliki makna penting bukan hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga ini tuh sebagai simbol peradaban besar Indonesia yang diakui dunia Sapa Budaya. Jadi Borobudur bukan sekedar bangunan bersejarah ya Sapa Budaya, tapi juga merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia dan bukti peradaban Nusantara yang luar biasa Sapa Budaya. Dan juga melalui proyek eternal ini Sapa Budaya, ini warisan seperti ini juga bisa terus dilestarikan dalam bentuk digital dan juga diwariskan kepada generasi mendatang Sapa Budaya. Dan juga ya Sapa Budaya, tentunya warisan kawasan Borobudur juga sebagai warisan dunia UNESCO ya Sapa Budaya. Jadi Borobudur juga masih dianggap bisa menghadapi lantangan pelestarian Sapa Budaya, mulai dari pelapukan hingga aktivitas vulkanik juga. Dan Sapa Budaya sebagai bagian dari inisiatif Project Eternal ini juga membuka Project Eternal Challenge ya Sapa Budaya. Jadi mungkin mengajak Sapa Budaya juga nih, atau konten-konten kreator juga ya dari berbagai negara seluruh Indonesia juga bisa mendokumentasikan nih Sapa Budaya ruang dan juga cerita ya Sapa Budaya menggunakan pendekatan visual imersif ini Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di malam hari ini. Borobudur pertama kali diabadikan secara digital dengan teknologi drone 360 derajat membuka era baru konservasi warisan Indonesia. Informasi Sapa Budaya dilansir di malam hari ini juga dari vimela.com.
1: Rompat Ternate, suara budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sama Budaya ini pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batabe dulu ya, dari tamu kita di malam hari ini. Nanti terang ketemu lagi di edisi lainnya. Beragam program masih dihadirkan juga, lagu-lagu hiburan masih terang putar juga buat Sama Budaya di malam hari ini. Jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Suara Budaya Geraha. Gamam, gaya malam-malam.

95,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiraha di pukul 21.17 waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini ya, sama budaya, saatnya untuk kita hadirkan ya program Gamam Gaya Malam-Malam di malam hari ini untuk sahabat budaya ya, tentunya dengan beragam informasi akan dihadirkan juga. Jangan lupa juga sahabat budaya, kalau siarannya Prambat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Ya to, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha di malam hari ini ya, sama budaya di pukul 20:07 waktu Indonesia Timur. Masih dengan saya juga yang masih nemenin sama budaya juga nih di malam hari ini. Gimana kabar sama budaya? Semoga dunia juga selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. By the way, sama budaya di malam hari ini di jam 10 malam seputaran RRI hujan sangat besar sama budaya. Bagaimana nih di dorong pe kelurahan, apakah hujan di malam hari ini sama budaya bagian selatan ke tengah hujan ke tarada nih sama budaya. Nah, untuk sama budaya mungkin lagi di jalan di malam hari ini, dorong hati-hati ya dalam berkendara, jangan bawa dorong pe oto maupun dorong pe motor tuh laju-laju sama budaya, karena kalau hujan begini kan jalannya licin ya sama budaya. Jadi selalu hati-hati untuk sama budaya yang mungkin ada di jalan atau masih beraktivitas juga di luar rumah di malam hari ini sama budaya. Di jam 10 malam ada program request sagu ya sama budaya, buat yang mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 dan juga di WhatsAppnya Pro 4 juga sama budaya. Dan juga sagu dihadirkan sampai di jam 11 malam.

Si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur,

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Baik sahabat, di malam hari ini baru saja ya dengarkan lagu dari Nair dan juga Rainer ya, dengan Karena Sucinta sama Budaya di malam hari ini. Waktu di studio menunjukkan 22:37 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan saya juga di malam hari ini ya sama Budaya, dan juga sarannya Prompa sama Budaya bisa dengar di aplikasi Radio Digital, ada streaming juga boleh. Jadi sama Budaya di malam hari ini, buat yang mau bergabung langsung saja ke line teleponnya Prompa 0921 3126 518, 0821 9526 6695. Boleh juga chat juga di WhatsApp-nya Prompat ya sama Budaya di 0853-9853-3951. Tentunya di malam hari ini sama Budaya, program Sago juga dihadirkan sampai di jam 11 ya, atau di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Perempat Ternate Suara Budaya Kerahan. Di pukul 23.54 waktu Nusa Timur, Sapa Budaya saatnya untuk saya Sri Anugrah buat tebe dulu ya dari ruang dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengerin Sri dari jam 7 malam ya Sapa Budaya sampai dengan sekarang juga. Dan Sapa Budaya membagikan bertugas di malam hari ini. Saya Sri Anugrah, tadi sudah Bung Adrian, Torang Batabea, sampai baku dapat lagi dari selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapa Budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah programa 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali berudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 4 Juni 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Tierra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi pagi hari ini. Tepat dalam edisi 4 Juni 2026, ragam program siaran menarik akan kami hadirkan. Sebelum itu sahabat budaya, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

0: Pusaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengikuti pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi,

0: artinya kamu akan diuji dengan sesuatu. Sesuatu bisa dengan rasa takut, ya, kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, ya, anggota keluarga yang meninggal dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan ujian Allah. Kemudian Allah katakan, wabashshir as-sabir, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi setiap ujian itu. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, sekecil apapun ujian yang kita hadapi.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami dalam program Hikmah Pagi. Di Hikmah Pagi kali ini kami hadir sahabat budaya dengan tentunya narasumber kita yang sudah hadir di ujung telepon kita, ada Ustazah Hajah Radia MH dari SIP MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, pagi hari ini untuk Hikmah Pagi kita akan membahas mengenai pentingnya mengenal amal jariah. Tentunya di pagi hari ini Ustazah bisa langsung kita mulaikan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan kekuatan untuk kita semua telah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal amal jariah. Iya, kita tahu bahwa amal jariah itu artinya sesuatu yang kita sumbangkan atau kita berikan pada untuk kemaslahatan umum, maka itu merupakan amal jariah sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam in ghata amalu illa min salah." Apabila mati anak Adam, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, artinya amal jariah. Sesuatu yang bisa berikan, membangun masjid, membangun jalan, membangun sekolah, atau apa saja yang walaupun kita sudah meninggal, kalau kita pernah bersedekah, maka selama sedekah kita dipakai atau digunakan untuk kepentingan umum, maka itu akan selalu mengalir walaupun kita sudah tiada. Yang kedua, ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat. Pernah dia mengajarkan sesuatu kebaikan kepada seseorang, maka selama diamalkan orang tersebut atau para murid-muridnya atau para siapa saja, maka itu akan selalu bermanfaat dan mengalir pahalanya kepada dia walaupun sudah tiada. Yang ketiga adalah waladun shalih yad'ullah, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini sangat penting ya, karena sekarang ini kebanyakan orang kurang memperhatikan ya. Jadi anak yang saleh, bagaimana anak itu bisa mendoakan kita kalau anaknya sendiri tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah hal-hal asyik, amalan-amalan saleh yang dikerjakan ya, dan dia selalu mendoakan orang tuanya, tidak pernah putus ya, habis sholat ya dia mendoakan orang tuanya ya, mudah-mudahan kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini hal-hal penting yang perlu harus kita ketahui sehingga anak yang kita tinggalkan, artinya yang kita harapkan karena amalan kita sudah putus, maka yang kita harapkan adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian pengantar dari saya.
1: Baik Ustazah, tentunya amal jariah sendiri ini menjadi satu hal yang penting untuk umat muslimin dan muslimat tahu, karena selain menjadi pemberi pahala juga ini memberikan kedudukan yang penting bagi umat muslim agar tahu peranannya sebagai agen sosial juga dan memberikan banyak manfaat. Ustazah, izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Ustazah di pagi hari ini, ada yang baru saja bergabung. Assalamualaikum Ustazah Radia, saya ingin bertanya Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya sering mendengar ceramah tentang amal jariah, tapi saya sebenarnya punya satu pertanyaan saja soal amal jariah. Kebetulan karena saya adalah seorang ibu rumah tangga, sudah menikah dan tentunya hidup jauh dari keluarga besar saya. Kebetulan ibu saya sudah meninggal pada tahun lalu dan saya ingin menafkahkan sedikit rezeki yang saya dapatkan dari pekerjaan berjualan untuk membangun sebuah tempat pengajian Ustazah. Nah, apakah Ustazah saya bisa memberikan amal jariah kepada ibu saya yang sudah meninggal lewat tempat mengaji yang insya Allah nanti bakal saya dan suami bakal coba dirikan di kampung suami saya. Semoga dibacakan pertanyaannya.
2: Ya baik, ini satu pekerjaan atau perbuatan yang sangat terpuji ya. Dia membangun satu bangunan atau taruhlah tempat pengajian, dia niatkan untuk kepada kedua orang tua atau kepada ibunya ya. Maka selama tempat itu masih dipakai untuk orang melaksanakan pengajian ataupun sholat ya, maka selama itu selama tempat itu masih digunakan, maka selama itulah dia akan memperoleh amal jariah, artinya mengalir jariah, artinya mengalir pahalanya, mengalir terus ya, seperti sungai ya. Jadi selama sungai itu belum kering ya, misalnya, atau sumur, taruhlah sumur ya, dia membangun sumur di salah satu pesantren atau di lingkungan yang sulit air misalnya, maka selama sumur itu masih dipakai, selama sumur itu masih mengalir, masih ada airnya, maka selama itulah sedekah jariah atau amal jariah itu akan mengalir kepada orang tua atau kepada siapa saja yang kita niatkan. Ini sangat terpuji ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berbuat sedemikian ya. Sekiranya demikian jawabannya.
1: Baik Ustazah, ada pertanyaan lagi yang bergabung ke saya. Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan Ustazah, nama saya Ibu Fatimah. Saya kebetulan sekarang mengajar di salah satu SD di Magetan. Saya aslinya orang dari Ternate Ustazah, orang tua saya lahir di Ternate. Saya kebetulan mendapatkan penugasan di Magetan dan sekarang menjadi guru. Ustazah, saya punya tantangan dalam mendidik anak murid saya, yaitu kepribadian mereka, karena sekarang akhlak nul karimah menjadi satu tantangan bagi para guru. Apakah mengajarkan akhlak yang baik Ustazah ini bisa membantu agar merubah masa depan anak-anak ini? Dan pertanyaan saya Ustazah, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih istiqomah dalam mencoba mengajar kepada anak-anak, karena tentunya mengajar anak-anak punya tantangannya tersendiri. Semoga dibaca, mohon maaf kalau pertanyaannya sedikit di luar topik Ustazah.
2: Ya, jadi yang jelas selama kita punya niat baik ya, dan tidak membuat membuat kekerasan ya. Nah, itu yang perlu seorang guru itu memang setiap harinya mendapat tantangan ataupun kejadian-kejadian yang memang kita sendiri tentu saja menghindari. Namun kadang-kadang emosional ya, sampai terjadi misalnya guru itu berbuat kekerasan, dan saya kira itu sangat langka ya. Kalaupun ada yang demikian ya, mungkin karena dia emosional, dia tidak bisa kuasai, dia punya emosi sehingga dia bisa berbuat sedemikian rupa. Artinya di luar dari nalar ya. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang punya niat, apalagi ya dia sudah bercita-cita sejak dia sekolah, dia ingin jadi guru untuk menjadi tenaga pendidik, maka itu dia sudah mewakafkan dirinya ya untuk bisa mengajar. Maka tentu saja semua pekerjaan itu pasti ada tantangan. Mau bisnis pasti ada tantangan, ada rintangan. Mau jadi guru, mau jadi apa, semuanya ya, jadi polisi, mau jadi tentara, pasti di sana ada satu sisi-sisi yang memang kita tidak inginkan bersama. Namun kadang-kadang kita di luar kontrol emosi itu mungkin bisa memukul guru ataupun apa. membuat kekerasan yang lain. Ya, kekerasan itu kan bukan cuma fisik. Kita berbicara yang berlebihan di luar daripada apa nalar kita, itu kan sudah membuat kekerasan itu non fisik ya. Namun sebagai seorang guru tentu saja kita sudah berniat, karena guru itu luar biasa ya. Karena yang setiap hari diajarkan itu kan apakah bukan cuma ilmu agama, tapi dia juga mengerjakan mengajar kepada anak-anak tentu saja dalam pendidikan yang lain, misalnya matematika atau apa ya. Itu kan semuanya itu kan bermanfaat. Tidak ada satu ilmu yang tidak bermanfaat menjadi guru itu. Hanya saja ya kadang-kadang memang di luar batas kemampuan kita bisa terjadi hal-hal seperti itu. Namun seorang guru itu memang harus sabar ya. Harus sabar karena di mana dia tempat dia mengajar, mereka disitulah dia menanam ya. Ibarat ada lahan kosong maka dia mengajar, maka pasti ketika tumbuh kembangnya lahan itu ya, dia akan mendapatkan manfaat. Demikian juga dia mengajar dengan ikhlas kepada murid-muridnya, maka insya Allah satu waktu dia akan mendapat pahala.
1: Ya baik Ustazah, izin Ustazah kita menjawab dulu penelpon dari pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Hikmah pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik Pak Judin, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya ini mengenai guru tadi ya. Guru itu sekarang dengan dulu itu berbeda ya. Kalau guru sekarang ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi cukup sedikit saja dapat kenal pasal. Kalau dulu guru itu, tompi guru itu tuh takut sekali. Ketong lewat tompi muka saya yang ketong takut. Bukan apa di jalan juga ketong takut.
2: Betul.
3: Karena guru kenapa pukul? Pukul keturunan yang mister lah, dari hutan Jawa lah, hutan dari Bulu lah, terus bikin yang dari rumah.
2: Iya.
3: Nah, itu bilang ini kalau datang kalau anak-anak murid dong melawan, tuh siraku. Itu tuh nampak pukul itu. Itu satu kelas kelas. Tapi cara apa-apa. Orang tua bicara marah, segala macam. Tapi sekarang ini kalau berani, jangan akan pukul. Jadi saya kalau anak menarik, kumpulan lapor di orang tua. Atau orang tua cucu sudah. Ya, ada jalur hukum, ada punya undang-undang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang benar ya, peran guru waktu zaman kita sekolah itu pasti beda lah ya. Guru itu demikian keturunan takonya, karena memang ketika misalnya saya ingat ya waktu itu ya, sekitar tahun 70-an ya, itu keturunan dari sekolah itu kan ada namanya Sautur Khairat. Jadi setiap sore jam 5 itu setelah RRI dibuka itu di situ ada satu ruang, satu di situ ada satu khairat. Nah karena kita orang ini berjalan waktu itu singgah baku singgah sampai ke sana acara selesai. Nanti waktu selewat. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu hari Senin sekolah apel bendera selesai itu dapat ciraku semua, yang ada 7 orang itu semua dapat ciraku. itu resiko. Jadi zaman itu memang ya kita begitu takutnya ya, pada guru, karena memang guru itu memang dia mister tadi yang Pak Udin ya, sampaikan tadi betul dengan mister pasar itu sudah peciraku sudah itu. Jadi karena takutnya dapat ciraku itu, akhirnya kan ketua semua disiplin ya.
1: Iya, betul.
2: Sekarang ini kan kalau anak-anak di sekolah kan seenaknya dia mau pergi jam berapa dia suka, karena kan tidak bisa dipukul ya. Nah, itulah, jadi sebenarnya undang-undang itu ada positifnya, ada negatifnya ya. Jadi memang, ya karena memang dunia itu so begitu, hanya kan anak-anak bermanakal, mental apa. Apalagi anak-anak SMA itu, waktu Pak Utmas di kepala sekolah, oh itu dapat ciraku itu, melumpah sebelah itu, kaki sebelah sedisa ini, melumpah sebelah masih dapat pukul. Itu masih, memang masa itu memang sudah seperti itu, ya, tapi ya, ada positif ada negatifnya. Sekarang itu kan memang undang-undang mengikat, sehingga seorang guru tidak sembarangan dia harus memukul anak. Sedikit-sedikit berapa banyak kasus yang guru itu korban karena memang mungkin sedikit kekerasan hanya ya kan memang undang-undang diciptakan seperti itu. Jadi ya seperti itulah, kita orang tinggal menyesuaikan dirilah ya. Iya. Saya kira demikian.
1: Ya baik Ustazah, izin Ustazah masih ada satu pertanyaan lagi yang masih bergabung baik di pagi hari ini sebelum kita ke penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Radia, saya ingin bertanya Ustazah. Tadi awalan topiknya tentang amal jariah Ustazah, saya punya pertanyaan mungkin sedikit di luar dari amal jariah. Ini mengenai prosesi pemakaman Ustazah. Saya pernah mendengar dalam salah satu cuplikan video ceramah di sosial media mengenai amalan yang kita dapatkan saat mengikut melayat, mulai dari menghantarkan jenazah sampai ke liang lahat sampai selesai prosesi pemakaman. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa dalam video tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai melayat akan mendapatkan pahala seperti gunung. Saya kurang mengerti maksud video tersebut Ustazah, mungkin dapat dijelaskan. Semoga pertanyaan saya dibacakan.
2: Iya, jadi orang yang melayat ya, ketika kita orang dapat misalnya datang merayat ya, pahalanya seperti apa, dapat satu kan misalnya, satu gunung ya misalnya, terus kemudian dia ikut memandikan, berarti dia dapat dua ya. Ini ada hadis yang seperti itu, yang ketiga ya, satu kirat namanya, satu kirat yang untuk yang ketiga setelah memandikan, berarti dia sholatkan, ikut sholat ya, mengafani. Yang ketiga, yang keempat dia ikut sholatkan, dan yang kelima dia ikut dalam untuk pemakaman, maka dia dapat satu kirat, dua kirat, tiga kirat dan seterusnya. Nah, ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kirat itu apa? Rasulullah mengatakan kirat itu seperti besarnya gunung Uhud. Jadi luar biasa, masya Allah ya. Jadi kalau orang sampai misalnya datang untuk melayat, kemudian dia ikut memandikan, kemudian juga dia ikut mensolatkan ya, kemudian dia ikut juga untuk mengantar sampai ke kubur ya, maka dia sudah pahala sedemikian pahala. Namun kalau memang kita orang tidak semua yang kita orang harus ikut misalnya, maka cukuplah kita datang untuk melayat ya, kalau bisa-bisa memandikan, salah satulah kita bisa ambil peran di situ, maka insya Allah kita akan mendapatkan kirat seperti itu. Ada hadis yang mendukung seperti itu ya, seperti demikian.
1: Ya baik Ustazah, karena memang waktu kita Ustazah terbatas, kurang lebih hanya sekitar masih ada 10 menit lagi Ustazah, mungkin kita bisa beralih ke sesi terakhir kita Ustazah untuk hikmah pagi.
2: Baik, ya jadi kita berbicara tentang amal jariah ya. Misalnya ketika ada pembangunan satu masjid misalnya atau madrasah, nah kita sumbangkanlah walaupun hanya sebatas apa satu sak semen ya, yang paling ringan mungkin ya, kita ikut menyumbang. Atau misalnya mau beli besi satu staf atau sekecil apapun, karena selama bangunan itu masjid itu masih dipakai, maka selama itulah amal jariah kita selalu kita terima walaupun kita sudah tiada. Nah untuk itulah rajin-rajinlah bersedekah ya, bersedekah itu kan bisa macam-macam ya. Tapi yang paling itu adalah amal jariah, artinya walaupun kita sudah tiada, namun ilmu itu ataupun amalan yang kita kerjakan bersedekah itu tetap bermanfaat kepada kita walaupun sudah tiada. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita sendiri selalu bersedekah, jangan lupa dalam bentuk apa finansial ataupun dalam amal seperti mengajar ilmu yang walaupun sedikit mungkin kita ajarkan. Misalnya contoh, sangat kecil, ketika orang sholat misalnya, begitu dia datang ke masjid, dia tidak sholat sunat tahiyat masjid misalnya, dia langsung duduk misalnya. Nah setelah itu, misal habis sholat, ya kita mencoba untuk membisik-bisik badannya. Nah, cuma, tadi itu kalau ngoni sampai yang apa tahiyat masjid lebih bagus ya, atau sunat gablia, kan lebih bagus daripada ngoni cuma duduk begitu saja. itu kan sudah kita sampaikan namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, sekian demikian, marilah kita orang rajin-rajin untuk beramal jariah ya. Sehingga walaupun kita tiada satu ketika, maka amalan itu tetap akan mengalir pahalanya kepada kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Udaya, itu dia untuk hikmah pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia Emahla dari SIP MPDI dengan topik pentingnya mengenal amal jariah. Insyaallah sahabat Udaya, dari obrolan singkat kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dari saya Fazlur Rahman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, saatnya untuk kita ikuti bersama program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
2: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga striker tim favorit. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita pagi selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan User Assessment Test atau UAT aplikasi SPMB serta penandatanganan fakta integritas yang melibatkan berbagai lembaga pengawas dan pemangku kepentingan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi menggelar User Assessment Test atau UAT aplikasi sistem penerimaan murid baru tahun 2026 yang berlangsung di SMK Negeri 2 Kota Ternate pada Selasa siang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe, Sekretaris Daerah Samsuri Al-Qadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara. Pelaksanaan UAT dan penandatanganan fakta integritas menjadi langkah awal untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun manipulasi data. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Zehe mengapresiasi inovasi aplikasi SPMB yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun menurutnya, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas seluruh pelaksana di lapangan.
1: Mari kita percaya penuh sistem ini. Kalau kepercayaan penuh terhadap sistem ini, dipastikan masyarakat di luar sana bisa percaya. Membangun dulu itu, berubah opini publik bahwa sistem ini benar-benar menghadirkan integritas, kejujuran, profesionalitas yang tidak boleh diganggu kerja seperti itu.
2: Sarbin menegaskan, penerapan jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi merupakan solusi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di tengah keterbatasan ruang belajar dan fasilitas sekolah. Ia juga memastikan para operator aplikasi menjaga profesionalisme dan tidak membuka ruang praktik kecurangan. Dengan sistem yang telah mengunci kuota secara otomatis, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusi menilai penerapan SPMB berbasis sistem digital menjadi tonggak baru keterbukaan publik dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang telah disiapkan pemerintah dan tidak mencoba melakukan intervensi terhadap hasil seleksi.
1: Tidak bisa lagi akan diintervensi sekalipun Wakil Gubernur, Sekda maupun Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya kira ini proses yang cukup terbuka, dan hari ini juga kami akan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti proses dan prosedur.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menjelaskan, pendaftaran SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB akan dilaksanakan dalam dua tahap. Di tahap pertama melalui jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua melalui jalur domisili atau jonasi dan jalur mutasi. Komitmen menjaga objektivitas seleksi juga diperkuat melalui penandatanganan integritas yang melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Abu Bakar Abdullah berharap sinergitas lintas sektor tersebut mampu menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang bersih, adil, dan terpercaya, sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul sejak awal memasuki dunia pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga striker tim favorit. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubuh berikut ini.
3: Yang orang yang sering diburu itu Argentina dan Brasil.
4: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
3: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP penggemar, cuma dapat 350. Yang orang yang sering diburu itu dua itu tuh, Argentina dan Brasil.
4: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
0: Saudara, beralih ke informasi lainnya, tim dokter Bidokes Polda Maluku Utara tidak menemukan adanya kekerasan terhadap jenazah korban yang merupakan driver Grab di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda.
5: Kepolisian Resort Ternate mengungkap penyebab kematian driver Grab berinisial DNS 36 tahun di kamar kos yang berlokasi di lingkungan RT 14 RW 5 Kelurahan Maliero, Kecamatan Ternate Tengah, Selasa siang. Korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangga kos setelah mencium bau menyengat dari dalam kamar korban. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat dikonfirmasi menyatakan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Utara, korban diduga mengalami serangan jantung. Kapolres juga mengakui dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun dirinya mengakui untuk lebih mengetahui kepastian penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi. Namun tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penolakan dari pihak keluarga korban.
6: Kata dokter Tati, diduga disebabkan oleh serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Seperti itu, makanya adanya darah keluar dari hidung. Kalau untuk melihat keseluruhannya harus ada otopsi, tetapi keluarga korban tidak mau. Makanya Kaca Tersir sedang menyiapkan berita acara penolakannya. Berita acara penolakannya harus dari keluarga korban kan? Siap. Keluarga korban yang membuat berita acara penolakan tersebut. Kenapa sampai tidak mau diotopsi? Dan memang yang bersangkutan memiliki riwayat darah tinggi. Seperti itu.
5: Korban diduga meninggal sudah 36 jam sebelum ditemukan. Penemuan jenazah korban tersebut sempat menggegerkan warga sekitar karena kondisi korban yang sudah mulai tidak utuh dan menimbulkan bau tak sedap dari dalam kamar kos. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
7: Persiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Halmahera Utara telah mencapai 80%. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 KONI Kota Tidore Kepulauan Ali Dukumalamo saat diwawancarai pada Selasa kemarin. Ali menjelaskan, secara umum seluruh cabang olahraga yang akan berlaga telah menyatakan kesiapan baik dari sisi atlet maupun kebutuhan teknis lainnya. Ia mengungkapkan kontingen Kota Tidore akan diperkuat oleh 177 orang yang terdiri atas atlet atlet, pelatih, dan ofisial dari 17 cabang olahraga. Menurut dia, seluruh kontingen dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Halmahera Utara pada 7 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menggelar upacara pelepasan resmi pada 4 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Upacara tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet.
8: Kesiapan kontingen Kota Tidore Kepulauan itu sudah mencapai 85%. Yang pertama, jumlah atlet, kemudian cabur yang dikusertakan dalam pekan olahraga provinsi itu sebanyak 15 cabur, dan atlet yang nanti akan berjibat di Popor nanti adalah sejumlah atletnya 142 orang, kemudian ofisial dan pelatih itu 25 orang, yaitu dari KONI Kota Tidore Kepulauan sebanyak 10 orang. Total kontingen Kota Tidore Kepulauan dalam ajang Popor ini sebanyak 177 orang.
7: Ia menambahkan, setelah upacara pelepasan, dua cabang olahraga yang akan terlebih dahulu berangkat, yakni cabang olahraga sepak bola dan bola voli. Selain kesiapan atlet, Ali juga memastikan bahwa aspek pendukung seperti transportasi dari Sofifi menuju Tobelo serta akomodasi selama berada di lokasi pertandingan telah dipersiapkan dengan baik.
8: Untuk persiapan transportasi dari Sofifi ke Tobelo, kemudian akomodasi di Tobelo, itu semua sudah stay. Insya Allah saya sudah sampaikan ke Ketum bahwa tim Aju untuk kontingen Kota Tidore Kepulauan insya Allah berangkat tanggal 5.
7: Dengan kesiapan tersebut, kontingen Dore diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi pada ajang Porprov Maluku Utara tahun 2026. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Teknik Puntasi, Bung Dani, dengan Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 1.
1: Ragam tradisi Nusantara.

di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, tepatnya pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir menemani ruang dengar anda sahabat budaya di pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajir, siap hadir menemani ruang beraktivitas anda pagi hari ini. Dalam edisi siaran 4 Juni 2026 tidak

Rasa Sahabat Gede bulan Juni ini sudah berjalan 4 hari. Apa saja hal-hal baik yang sudah Sahabat Gede lakukan? Apakah ada resolusi untuk bulan ini? Apa ada target yang ingin dicapai bulan ini? Apapun targetnya, apapun resolusinya, terang harap semoga targetnya tercapai di bulan ini. Mengawali pagi hari Anda, Sahabat Gede, di tanggal 4 Juni 2026. Torang siap hadirkan pilihan lagu-lagu. Ada informasi-informasi juga yang siap torang hadirkan untuk Sahabat Gede. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar torang di Promat.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attacking possession.
2: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai. Suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
4: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan. Dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang semua tetap basudara.

Dan sahabat budaya, di pagi hari ini masih menemani ruang beraktivitas Anda. Tadi sempat Rong bahas tentang resolusi. Jadi resolusi itu apa sih, Jar? Nah, resolusi ini sahabat budaya itu merupakan salah satu perencanaan. Biasanya setiap kita mau memulai sesuatu, itu Rong punya visi, punya tujuan nanti di kedepannya tuh mau jadi bagaimana. Nah, resolusi ini merupakan salah satu bentuk atau juga salah satu cara ya, yang bisa dipakai untuk menentukan arah atau juga target yang Rong mau capai. Jadi misalnya resolusi orang pengen menurunkan berat badan di bulan Juli ini. Nah, berarti tujuan orang adalah bagaimana caranya untuk menyehatkan tubuh, menurunkan berat badan, dan membuat orang badan lebih fit itu bagaimana. Itu semua ada dalam resolusi tadi. Kalau orang sahabat dia menghadapi bulan baru punya resolusi baru, misalnya resolusi ini pengen punya hobi baru atau pengen coba buka usaha, berarti selama sepanjang bulan itu sudah bisa belajar tuh sahabat dia buka usahanya kayak gimana, atau juga pengen sesuatu tuh caranya gimana gitu sahabat budaya. Resolusi ini penting untuk diketahui sahabat budaya karena bisa membantu untuk menjaga agar torang tetap produktif di tengah-tengah kesibukan yang torang sedang hadapi di rutinitas harian torang semua. Salah satu yang penting juga sahabat budaya tentang resolusi ini, ya ini membantu torang untuk bisa hidup lebih sehat, lebih produktif. Penting untuk torang apalagi masih muda-muda yang mendengar torang kong masih umur-umur produktif, masih 20-an awal, mahasiswa-mahasiswi. Bagus sekali kalau ini belajar untuk bikin resolusi tiap bulannya kalau bisa. Ini biasanya tuh lebih sering muncul di tahun karena banyak orang yang pasang banyak target. Jadi misalnya resolusi 2026 apa-apa saja yang ingin dicapai. Bisa sahabat budaya sebenarnya bikin resolusi per bulan. Kalau memang ada capaian-capaian kecil yang harus dilengkapi, misalnya bulan ini pengen baca 2 buku, habisin 2 buku. Nah, itu juga termasuk resolusi baru di bulan yang baru. Resolusi bisa memberikan manfaat sahabat diri, jadi bisa dicoba, bisa juga sahabat diri lakukan untuk bisa membuat diri sahabat budaya bisa lebih produktif sehari-hari. Oke, sahabat budaya terus masih punya pilihan lagi yang masih beragam untuk sahabat judia, jadi jangan dulu ganti frekuensi. Tetap berikan torang di perempat RRI Ternate ya.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha di pagi hari ini. Terawali sahabat budaya informasi kabar kiraha dengan laman informasi lokal di mana 2 siswi Tidore wakili Maluku Utara ikuti seleksi paskibraka nasional. 2 perwakilan dari kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Mustihin, Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa daerahnya mengirim 2 peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Kedua peserta tersebut adalah Syakira Lubnatalita dan juga Mardatila A. Putri yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Menurut Muslim, keduanya telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Hasan Busori Ternate sebagai bagian dari proses seleksi sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana penutupan perdagangan rupiah terpuruk ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini tertanggal 3 Juni 2026. Di mana sahabat budaya berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup dengan 0,71% atau 127 poin ke level 17.966 rupiah per dolar. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan bahwa pelaku pasar masih memantau perkembangan di zona Timur Tengah. Meski Lebanon menyebut bahwa Zionis Israel dan Hezbollah sepakat untuk menjatuhkan senjata secara parsial, namun konflik Amerika Serikat-Iran masih memanas. Di mana kondisi ini membuat prospek negosiasi damai antara kedua negara tersebut menjadi pemicu salah satu lonjakan kenaikan harga pada komoditas minyak. Inflasi sendiri sahabat durian sempat terpantau dari bulan Mei 2026 sendiri yang dipicu oleh kenaikan inflasi pangan dan kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah. Nilai tukar rupiah sendiri mengalami pengerosotan yang juga mempengaruhi laju inflasi. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia masih kembali membukukan surplus di bulan Mei 2026 meski surplusnya menyusut dibandingkan pada bulan sebelumnya. Sahabat durian informasi dari laman nasional tersebut sekaligus menutup perjumpaan torong dalam kabar kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat dunia, torang kembali hadirkan informasi harga pangan, di mana informasi berikut torang hadirkan dari beberapa komoditas di wilayah kota Ternate. Informasi pertama hadir dari komoditas beras yang berkisar di harga Rp17.650. Komoditas daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp66.250 dan Rp55.000. Untuk komoditas cabai merah berkisar di harga Rp75.000 dan juga di komoditas cabai rawit dengan harga Rp97.500. Untuk komoditas minyak goreng sendiri sahabat durian berkisar di harga Rp23.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya masih menemani Ruan dengan Kuning semua di edisi pagi hari ini pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Makan pagi nih, ini kelihatannya jadi topik yang seru Sahabat Budaya. Ya, di pagi hari sudah pasti menu sarapan adalah satu hal yang harus orang pilih dan tentunya harus bisa orang santap dengan maksimal Sahabat Budaya. Sarapan pagi yang baik, sarapan pagi yang cukup ini bisa membantu tubuh agar tetap terpenuhi energinya supaya nanti kalau beraktivitas dari pagi hingga sore aman-aman aja Sahabat Budaya. Setidaknya untuk bisa menanggulangi perut agar tetap terisi dari pagi sampai siang sebelum makan siang nanti. Pilihlah Sahabat Budaya menu makan pagi yang cocok. Ada beberapa rekomendasi yang akan orang sarankan untuk Sahabat Budaya tapi setelah lagu yang lewat berikut ini. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap berdengar orang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tierra. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia digital.

sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya informasi menemani Roninger Kuni semua. Tadi sesuai dengan janji, kita bakal bahas tentang beberapa menu rekomendasi makan pagi yang bisa dipilih sahabat budaya. Salah satu yang sangat tolong sarankan itu berupa nasi, karena karbohidrat itu juga cukup dibutuhkan di pagi hari. Walaupun bukan cuma nasi sih sebenarnya, banyak dari jagung bisa, ya dari umbi-umbian bisa, mau itu kentang itu juga banyak tuh asupan karbonya. Tapi ya memang sangat gampang dan mudah ditemui kalau pagi-pagi, ya banyak juga yang jualannya, yaitu nasi. Sahabat budaya, mau itu nasi kuning, nasi goreng. Nasi goreng kelihatannya harus bikin rumah ya, kalau nasi goreng biasanya bukanya malam. Ada nasi uduk, nasi pecel, banyak menu-menu pilihan berupa nasi yang tersedia dan bisa jadi opsi pilihan untuk sahabat budaya konsumsi. Yang tidak ketinggalan penting juga sahabat budaya, selain memperhatikan kandungan karbohidrat, sahabat budaya harus memilih juga nih pentingnya asupan protein di pagi hari. Asupan protein ini juga bisa menjadi bahan bakar tambahan tenaga untuk sahabat budaya bisa beraktivitas. Kalau karbohidratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, jangan lupa lihat vitamin-vitaminnya, ada seratnya kah tidak gitu kan. Serat juga penting supaya kalau sahabat budaya punya permasalahan pencernaan, biasa kalau habis makan pagi kok buang-buang air terus, itu biasanya karena asupan seratnya itu bermasalah, baik itu berlebih atau kurang. Kalau lebih ya berarti tinggal kurangi sahabat budaya, tapi kalau memang kurang berarti harus ditambah asupan seratnya. Ini yang penting. Jadi pilihlah sahabat budaya menu sarapan pagi yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, agar pastinya selama sahabat budaya berkegiatan, asupan makanannya, asupan nutrisinya terpenuhi dengan baik sahabat budaya. Terus masih punya banyak lagu-lagu, ada pilihan-pilihan informasi juga, jadi jangan dulu ganti frekuensi.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tolong kembali hadirkan untuk kabar kiraha di pagi hari ini. Kabar kiraha sahabat dunia terang awali dari laman informasi lokal, di mana siap tempur di Porprov ke-5 Maluku Utara, futsal Ternate semakin mantap bidik emas. Tim futsal Kota Ternate menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 Maluku Utara tahun 2026 yang akan berlangsung di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Setelah menjalani program training camp selama kurang lebih 3 bulan, seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial kini berada dalam kondisi siap untuk bertanding dan membawa nama baik Kota Ternate. Head coach tim futsal Kota Ternate, Muammar Gapang, mengatakan bahwa seluruh rangkaian persiapan telah berjalan sesuai rencana. Ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan yang positif selama masa pemusatan latihan, sehingga tim kini siap untuk menghadapi persaingan di cabang olahraga futsal Porprov 2026. Rencananya sahabat dunia, rombongan tim futsal Kota Ternate akan bertolak menuju ke Tobelo pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Sebelum keberangkatan, para pemain dan tim pelatih juga telah mengikuti upacara pelepasan kontingen Porprov Kota Ternate oleh Wali Kota Ternate yang dilaksanakan pada Selasa 2 Juni 2026 di halaman kantor Wali Kota Ternate. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana BI respon anjloknya rupiah kerahkan semua upaya stabilisasi. Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI menyampaikan hal tersebut menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar per hari Rabu 3 Juni 2026. Di mana pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari data Bloomberg, rupiah sudah menyentuh angka Rp17.959 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal BI sendiri sudah melakukan langkah-langkah stabilitas untuk mulai dari intervensi pasar hingga memberlakukan ambang batas pembelian dolar AS. Di pasar lanjut, Ramdhani, sahabat budaya, selaku Kepala Departemen Komunikasi BI, mengatakan bahwa BI mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.